wangi orang yang min wangi adian wangi orang yang min wangi kata kemana ni pinyin ni awal opinyin ni makati wasit nyakwe.